0: Rally Msambiki programa kucheza pantuku. Simaza mwafika. Alo.
1: Alo.
0: Alo, alo, bondia, bondia, paikul, bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Machera baba.
1: Machera, pinungu ya mbini.
0: Ifendifia didini. Mbuya kizitu, kamizola chapo pinungu landana.
1: Ndiyo, ndiyo, ni kapita ufudi.
0: Dungu, dungu, taifa, dungu. Ife tagumanikana sumane dagwanda ishi peno zana zana kunsi tagumanikana tayo
1: zana
0: alendo alendo adagulirwa bilieti afika madidi mwene peno ngabe mbuya kizitu kamisola chapu
1: afika ja afika sena ja
0: afika sena ja oh piakoma piakoma kapo tipangedi capital food ya tioratandero capital food
1: landali no kwa kutontoleni
0: andi
1: kutabi jagunesa nani
0: ahidi njipipi na funefe. Ah, kapo mbuya tipangini mapetu wa sumamu na pita tanu kwe Capital Food
1: leru vano
0: mhm
1: andi pazona vano morano kenda kigireja
0: mhm
1: mangvano
0: kenda
1: kumisa
0: mhm
1: kujono jie kenda kwa ngadondo ya
0: mhm
1: kote lanto kipontu
0: mhm
1: nekumala wanga kwa sumana
0: alright. Mapeto simamu na pita tepa. Alright. Kapo mbuya. Tina kafe muno mstudio Radio Msambiki.
1: Kwa ini ndamba kafe uyu.
0: Ah, agora mkona tani. Aponya pastori penu.
1: Nada, pide viku uma. Na hii mbingu, anakuna enzi mbo na patatani anabia naji. Hii mbingu, speli undie. Agora anabia nambo na bila nabubi.
0: Panangu aneta na kupira
1: bodunga neta manji kujimutu mdidevo baki mnanyangaji mbatati mbini zamba angu kolugiona kakweja
0: mbuya imwe mkutuweza versi dativunza Jesu Kristu atinza kwanga kumenya boftada iwe mpasembo kundinangu wa kumenya mbuya kuna boftada
1: timizi kunangu
0: lipi ninga mariamu anga kupasa iwe ribu mpasa kundinangu waa tambia kwa shamwaja. Wa pepongo hapa madala ponya pangono alonga malu.
1: Ponya madala.
0: Chi mbuya kamizola?
1: Baba.
0: Chi lipi na mame makiru eneo makiru sapezariwe maziko akunja pezariwe lipi?
1: Ah,
0: agora malipi lingana nayo anapezari 500 kilo 300 kilo iwe nenda kai nayo di mumpasamu kunina tambiano baba chua
1: na
0: apa apa nwedi kumpurishiri bi apa apa madala apa malonga malu panango ndilipine dapasa pastora ziko nisapirira. Alright, tungu seka. Maonero anu mkona, malangatana mwati pastore aponya da, hein?
1: Aponya, nombodi ya kumenya nato.
0: Mm-hmm.
1: Kapo,
0: piachitika anatongwa na nimbo, anafuna kumzira vipanyumba para kutuya kwa nisembo kumkazika pansi mbani.
1: Anatagamba kuwa jimbo, anambasa kido.
0: Haa.
1: Ah, ni, kajizu,
0: ninga ngonda mbuya pedrito.
1: Mwona manja mbuya paza.
0: Mbuya paza ndikombwani.
1: Ndikombwani
0: ya ndikombwani. Paza ndikombwani. Ah, bebe ukachimu.
1: Mbuya Sergio Kibundu.
0: Sergio Asanumba. Ime mbuya. Mbesele ni basa ngalonga. Tiji pepi ni napisira pano kuna kulu wakuli. Iwe
1: Sergio la
0: ine panafikeni ndilipi bondu?
1: Ha?
0: Ah, panafikeni ndilipi nina mbwezera na lipi bondu? Pepu nga mafala. Lipi lipi tambe. Vamzi mbora. Nada, nubundu kunichemera ine. Chuu? Nii. Agora, ye piratu andi. Alright, okay. Tacheza mbuya kamizola chapu. Kapo mwenyekiro nenda kunani?
1: Takutoma njimene mweko na mbuya tambu na mbuya pataginyo.
0: Takuta mbuya kamizola chapu.
1: Oho, minini zambe mba wange.
0: Haa, musa mkwa.
1: Mirabano kanyumba banga vano.
0: Mm.
1: Ambapo yanga Luisa Juan Jose Mario.
0: Mhm.
1: Ningeenda kugorongoza Dotora Adelina Martin Chale Mbawange.
0: Mhm.
1: Mbuyanga kugibetsira kunongene binu na ngazaje.
0: Mhm.
1: Fezi simeni ya kwawe Mbawange na ngazaje.
0: Mhm.
1: Eliza Luisa Tarumare.
0: Mhm.
1: Alikondipa Mbawange te bamsteka jao twa antukwanga kulonga ku radio.
0: Anti.
1: Albano binati kapesi kudondo mba wange na nkazaji selekta yuze daimoni mba wange Rosario Shano Rubati huko kushukua matadoni mba wange Dottore Antonio Fajoni Sande na nkazaji Fatima Shigu Simbi huko kwa Pintu mba wange Matinu Vinzi Kuruwa Teish Baro Vondali mba wange Joãozinho Jose Duarte Nangazaji Jose Sambawange Pastor Pedrito Vizeke Nangazaji Maria Kamwenye Mbawange Vasco Frank Mulima Nangazaji Ana Maria Bingala Mbawange Mavizinyo Anea Dottore Samuel Azeto Vinyo Kwa Vasco Nangazaji Grasa Chale Mbawange Baya Sulaya Nabigira na Francisco Atulaya Chimbuzi Mbawange kukuko Barolo abuka bakundilonga Mbawange Santo Fernando Antonio kuchikola Josina Mbawange Oliva Batista Kashkinya kuchitorichi Mbawange Guilherme Fernando Chale hune alienda kakulie Mbawange Arauji João Escrivão ndi sekretariato vandu bazona Mbawange Manuel Obedi Parare Nivizinyuanga Lukundipa Nangazaje Faizin Mutando João Chavika Nginzanga Olewa Kuku Igreja Mbawange Francisco Luigi Geraldo Ramos Unendi Katikistanga Kapigana Geraldo Mbawange Bartolomé João Guardo bairro, kushaye miti mbawange wazi nivizinyuano ne akundipesea mbawange
0: Amen
1: Azavete makubea ulondo mbawange Maeji miraza mbawange Maeji Mkweda na nivu kulonga pandokoti kulonga Unendi kiziti kwa mizola chapa kulongela kwa pelo mbawange
0: Anango mwaduwala rai?
1: Ndama kwaduwala
0: Sabi maponya papi?
1: Ndakonya
0: baba. Maponya hapa. Pakuangisa mai Mijimiralda wena dualambo nzao mai mwali. Imwembo mkudwala pondo. Sumani na mnakuza na podini kwa wangisa bi. Munaona mnanyerezera onse na dabalem. Mm. Agora mungamaliza na mai Mijimiralda basi maponya.
1: Basi. Yaani unataka kuni kikabu
0: Alright, takuta mbuya kamizona chapo sana mwadidi Ndona nasumani na funakuza yi ntunga yika ngapifuna
1: Nakuta brigado ndimu wangitana
0: ndose Brigado ndife chao chao Alright Kapo nzanga Ife chitobe kumamazi pangono dai Alright

0: Apo nzanga.
1: Nzanga.
0: Ndikuona kuti nzisi wakwana unai.
1: Mm-hmm.
0: Apa tinati titendezi anzatu wa tatu. Pakuti kwanisi.
1: Iwone kupita na njira zinangu za chigwagwa tora kutimbo anzatumbu tidzatsikitisembo kachita na ife.
0: Ahe.
1: Aha. Mwadza mwafika si machibesa didi.
2: Machibesa didi nguwe patako machibese.
1: Machibesa didi zina na chisa chinalongere mamuna nkulu.
2: Tako mkwonga na pastori Felizardo Bestala Frank kunu Nyamatanda Metisira.
1: Aha.
2: Tangwa, tangwa.
1: Aha. Pastore, kapu mapeta semana leru sabudu muna pita tani?
2: Baba, tulipano deja zana na madzi nebukika kwenda fora nkabi tulipano wa nyumba.
1: Mwemo ndimoni.
2: Mwangwana dimingu jiku kutu misa vano tamara misa gere tuone mabasa umaminda.
1: Aha. Pia kutema tema peko peko na kutema kadama umambu mwuseni mwaza mafewe ratu.
2: Kwa mafewe ratu umamenya mezi kumengi ratu so basa, basa bambaya basa.
1: Epepsa kani ngampunga na fijao nga kapaka liduzi ooo oh, sazanduala na kutengabi gogodo. Kapo, perekani munikiro bali na shamwa na kutinzizatu kuna mmemende na mapeto.
2: Ah, na mpoka ina vese hii pastori.
1: Aha, mpoka, mpoka, mpoka andi.
2: Andi.
1: Ya kaninge sunusa, ya kaninge sunusa ponte, sunusa, sunusa.
2: Ndipo, kanyama kapa zino, ise mapastori kwa limonyo kwa tufiesera basi.
1: Aha.
2: Eferiwa kwe kutafunika kupi. Kupiona kutivusu njidimonyo kwa
1: sanatoti
2: kumisira buraku kwa pita tae njidimonyo nombudia samange kumenya tae
1: mhm
2: mhm adodonesa kumenyaku proke njidimonyo asasaka mchengwe kisaka nga uli pavuli pavaliza leni kontrolari kubore na pita na batu
1: aha
2: agwea vi kontrolari kaya mwona agoresiwa jamu
1: agoresiwa jamu mwona tae
2: mhm isu mapastori isu makristau kwenye pastori kare matisada ada mm. Dokta taira murungu ke kontrolar pabaliza pako.
1: Mhm.
2: Mhm, nimonya ke para kutikupisa.
1: Mwemu ndi mumwene kapo pasokolo pandima tinafa na kuti mai pastora anazenda katonga pastori na pastori mm. Na mai konselera pa konselero anenda katonga pastori mai pastora na pe pastori muao wawili au wawili tinadzaiva pasokolo pandima matongero afuna kudzachitiwa. Kupanera kupasana nzeru, sikuti ifti na nzeru, imo muna ifti na vapiani, imo muna vapiati, ifti na vambu pianumbi, tipasana nzeru.
2: Nisemu mbuya.
1: Nghabi na kutiwisa tae, takuta mbuya. Aha.
2: Mwanyikiro, mwanyikiro na pereka imo mbu kazanga chakutuwa marizano, maikitinya sheki marizano.
1: Aha.
2: Na imo mwanyikwevu kurati, mwanyikata ya baso mbuya. Tako mbuya tambo mbuya loho minino
1: takuta takuta takuta
2: naracha tumbo tambe deji ife ndapita majibese kikapita mbuya teo mbuya maigo zole wantazo zole mbuya mbuya mbuya nishu takita kondo maku kutimbisa mastati
1: ande
2: kita mbuya funyu takita kondo sentri tadukira naracho
1: kakamu napimita mbombu wali chirajombu kutali anga kamu ni mai pastora ambo machitampe kutimbule rombo pastora lipanombu kutali pia kutema pioka
2: tai
1: radio ni ntombu
2: Kwa grigado radiatu na anapia nangwa sene mbapiti manungwa bibi na dhale grecha ulizi ndugoshbeli mbapiti manungwa bibi sekretari anga kaunda jornata pingo sekretari wa tafambili pa Pedro na onsene le referendu anga nyamatanda mbapiti manungwa bibi onsene anandiva nyakuteza kantoko zensene mbapiti manungwa bibi na kubanchiri mwea
1: mwemu ndi mwenedi kuja ungaja mparatu nga kao ndichisa achina munga tingi kuzoko unabusa munga sinao unazaja na mungene Imo msazua kunomoza imo ande.
2: Takuta
1: pastori machubesa didi. Makorokotu mamunankuru.

0: hapo baba
1: Nsanka
0: imwe munati mumalise na mzatwa palinya hapa ahidi atindezendi mulendo watu akumalisa
1: nda kutitiri kuona kuti ngambu zathu zatani hizo zamala
0: hii
1: ngambu zingamala sona alo alo si machibesa didi
2: machibesa didi mboya machira mulidi
1: telepo chizi zina na chisa chilongre
2: apa mukonga na chamorani tukuona chose na kishunga kumudra pan ba posha bimsha ti kwa mtsu
0: mbuya pastor na
2: kile matando pa kuza doso pa
1: agora mai vesera mboka tukun
2: na vesera mboya mboka bandara dawa pastor no pode nenya kazi ie rudia sa langa bomba ie asetto di tema ya momo ie data na mango na mtema
1: aha mangi wa pepa
2: mezi zenda no pode kwanga
1: Kwa tukutaka pali ziyafu.
2: Mwanjiro kutama unaenda kunaimu mkone kapaka uto vizi unaono.
0: Takuta baba.
2: Keneni. Nawe keneni akata basa aradi kusambiki eriani. Tatiti kumaa pasumana padidi kukana bibidi. Piaka makumashana na kibuwa zibongo mbapezi. Mabasa angisogoro. Asikunini. Muna funika bomba. Serikadi nina muda dongo kai. Presidente wa tumashu kapaya. Mwanjiro kapaya. Wanda ku nanya azizi kwa kupe kuna mainoni kuna vice president adjunto wanda kuna ar masimai na masimai akaunga kumalika kapito kumala pasma na kadi kumina zambi zangu wanda ku nanya kuna shamu ariabke zanto kwa kadi zangu ara kunisema zizi nani ada na kumewa kusafaranga na ada na kundo kusafaranga kwa pijema kumewa kwa kusana kwa kisi na ino mbaba nko mungu mba kutezeni kasi kemi sigoro familia mbitu wangi kuna rana vokupa mungu mba tokari pariko na kwa niku hako nisi kuwanga mangbana hako nisi pita niso mbana kwa kisi na mafao kwa kisi mbisi mafao aku langka isi bomba maka aku tiba-tiba tinggal kau kita nonton sendiri tinggal depanku mau ngebati kes nanti aku mau ngolak mau ngasih pula sedapan tapi kondisi sedapan aku ditinggal nama di sejati dikali ngomong ngomong kamu tinggal depanku sebab
1: takutan bu yang bati mapeta di desemana pitan mau diri cisa jamon silof
2: ne gado pengurso na tipano zvezo basu ne konza zvezo tieto ndike mukali ndike ndzatu vali tieto
1: ndzatu
2: ndzatu akuno bazari watu
1: nzano pa bazari ano tai opa pechi tikadzulu pepe akazamba vakupa dai oh meu deus
0: makadiro apansi ndipo mbuya angu ati
2: moya
0: ife pano talimira pantunzi wa mpapaya apa ndi fialendo ma credit wa mala tasana magic pot basi tikucheza pano hapa lekani dimirari mangwana mungava kutitambo aenda wa makaliro pansi nditepo mbuya chinchino ngadu wala maningi bi samenyo resumo basi resumo ba
1: basi takuta mbuya mbati
0: takuta baba takuta mbuya kapo nzanga
1: nzanga
0: ife taza ufukufu taza ufunga ntokozi
1: ifi taza ufunga ntokozi na kutimbo kufunga kwatu ndina mabasa nango nafunga nafuna ifu kuti tipati sikuti tafunga mitendeza pondi pentokoze tina pina pina chitane fino kunoku
0: ahi
1: tipati nakutimbuku ntayo ntokotinga itoku ntokodzi upata pidango khabifera tikatendeli pentokodzi chinchini tifungi pentokodzi patembu pinango pe nyumba mwathu munhu aha
0: alright apa titome kumamazi
1: kwa mwe mundi mumwene aha
0: kibandi mbokato ya lero kwa cafe
1: aha
0: tinga mapepo nyimbo
1: zingazi aha ndimo
0: ahi alright tumekumamazi pangono zanga
1: ndimo
0: alright girl sense

0: mwemo ndi modi nzanga ahe sisedidi taitu gwandinsema
1: gwandinseru
0: machimera mizimu hapa
1: aha
0: Bible li manja
1: mwemo ndi mwemwene
0: sija taifungula ja verse kumutonga pastor aha machibesa didi nzanga
1: mwemo ndi mwemwene machibesa didi ya nekuti veseratu tava mpokato eleru ya kulongera kutimbwenye pastore amenya mai pastora tepa mai pastora me sadzua kuti amenyiwa ya kani nga luju inga tima ando sa asona kuti luju ya tima inga gake gaka. Kapu hapa pa kufidari pai kostelero, mai kostelera, na tangwe kufa kuti pai pastora menya nkazachi. Mai kostelera, pai kostelero wabwela, mbwe. Pastore mbo alipepambu, mai pastora mbo alipepambu, mbwe. Nseru funotongwe. Tafa kuti pai pastore mwamenya mai pastora tangwe njanji ndi mwene ini sidamenya mai pastora tai so ndanchinja mbuto tangwe mai pastora akagona kumbuto yanga kumoto ini so ndakwata kumoto kagoneo kule mindeka kuku kuna gona iwo kufufu ndi manera adazatawira pastori tili kulonga tani amai pastora ndaka kama ningi kusogoro ga tingalonga kusogoro ndi kumoto mbwenye mai pastora akaprofeta anatangu tuindi pastori pensendi piketei ngabi kumenya ngabi kunchitanji mbwenye ndi muntu pakufunziwa pakutongiwa longa ini ndapichita pepe sidamenya tai so ndachinja mbuto akagona kumotu kwanga pulike nkazi kwa likeri podi nkazi omulendo podi nkazi ochichoni chochena kali nakale siunga kakutifuna upiti na inyumba iye mbuto acha saiziwa kipu na lini tasatimbu taona nkazi mbagona kumoto mbwenye maipashitora wa akafuna mbugona kumoto mbuto isia utaya kumoto mbute kumoto nja mamuna. Mamuna ndepida nchinje. Kutakoni kumbutu kwati. Ndepide te uwe. Mamuna anga ndimenya. Mamuna nkara za. Yuna kana na mamuna kufundigoni kumoto. Mbangasi. Akasa na wangwa kutini kufundigoni kumoto. Kodi mbuli pastori tani. Ungalumwa na imbu. Sona itakuipupusa basi. Tangu ndini pastori gobana kana pikado
2: ngabe
0: agora iya chita ninga kutie mungu nyamo kubali wamba fa kupambo kupilira kulikauri katatu kanai achinja kumenya kuli ngunchinja mbutu ile amfuta ngabe kufa amfuta ngabe kufa funa itatani ndao hadamenya tai anchinja pambuto ikafuna gone ile mbamwika pambuto acha purike pindi peseni pina mbuto achi. Mwana tingenda pakama anambuto achi na gone. Mewache anambuto achi na gone. Pewache anambuto achi na gone. Umaveshi mwana sagona kumoto.
2: Chipo.
0: Agora umaveshi mate sagona kumoto.
2: Chipo.
0: Iya kapaka pakama palu kutitina gona tani. Agora amenya sha.
2: Ngabe.
0: Muntu alikusasanya pintu pyati pya kusasanyira pakama pache. Amenya sha.
2: Ngabe.
0: Tao, pastore, ana razao. Pinangu tipioni na kupiweza. Na wepe seni, si, ndi ni pastore. Tai. Magwandiru watu ambokatu te gwanda tepu.
2: Taku.
0: Buyatamba nkabi chinangove ba.
2: Andi,
0: ana makutu anafu.
2: Andi.
0: Aha.
2: Alright. Taku tanzanga.
0: Aha.
2: Tukona kuti hapa.
0: Kutuwa mawele ngiratu huku.
2: Aha.
0: Antu wadati. Ada chezane file.
2: All right.
0: Tinga buka pepo logo, tipanga ni piatu, mbitifunya pintu piatu.

0: Nzeru Mbawiri.
1: Ndindima inapasa mphangu, utambaruki, udzuisi, na usimbu, pamalongero pyonse pisalongwa,
0: Misangani.

Umala kumapungu tinafa nyimbo zingasi hapa tira kutinga mala gabeli tibwere pontu hapa na makani yatu na antu angasi adachita na ife makani kukaya tangu ya ulimi pontu na malonda.

0: yetichiti pepe pinachimwanika. Thangwe anavilira tempo ya ndulumu ana kavilira tepo tai. Lero mbumba ya vilirira athu. Guverno kuti akwatise akwanise kwa kombato nsenene pichiti pikutinensa madinyero acho. Agora so kada munthu adonene kuti mukhamamuna na nkazi mnyumba musafunika kuweza mwedidi nzero mukwanise kupezana pirike chaka chino kuna njala ikulu pilingana njala za ndulu pirike nkhabe chaka dabulu sataya murope nkhabepo bambaye alinyatwa anthu anazapona nanji ndinyatwa khoka maisha sempre munthu ensene adakhala ndi banja akumbukire kuti ini pano ndisalangane guverno andipeze ndisalangane uti wanga ulandipeze so pano chinafunika nditanine ndiwangire changa mudzi mwanga ndichiti chinthu chokwanisa kundipeze ndidyese mbumba mbwenye kulonga malo guverno kuti ah guverno sekeyo unafa peze mwafa ucherengi so chinafunika uweze peno wakumba mbewa zako wagulisa na pezeka pa nyumba wacheka mauzu wagulisa na pezeka pa nyumba watema miti watema nkhuni pensene pinakwanisa peza mbwenye wangiri kwenu kulongwa ndi guverno guverno lero guverno ngabeve kutambirisa mbewa thangwe yombo pisowa akuoneka nyakupeze wasati peza akasweka nyakupeze yombo na chitanya ngapi chakuchitambo thangwe ikulu maningi chikuoneka ndi pepe ukasweka mpezi yombo ngapezwa
1: mafala zizuna pambusiya kuna onsene sakulima anafa pindi athu ino Radio Mosambiki kubulikira pano pakhaya muna sira mafalanje anangu panangu na thangwa dzuwa akhala anthu cha akulangalira funa nyerezera kuti wapanangu ndende kumbuto yakulima kalima nkapeza pinthu nakuti mulungu achema nkhabivumba mwadidi
0: chinafunika chonse ne mamuna na nkazi nzizunu tendeni tilangane kuli kuna limiwa akhala ni mabande tene tatukunyule mabande tikulimi pabuka pangono na kwanisa jesa na pia. Ukuona kuti nkhabe pona pana papa na ntota pa. Tenendi kwa tenu mera, mkweza michi cha babati feke. Anda pinabuka ninga makarao, tinajesa na pia. Mbwenye langanira kwenye mamuna, penu langanira kwenye nkazi, penu langanira mba mwana nga kupata basa, pamwezi, sipadidi tae. If tu onsene, tenendi langanireni, kada mundu anyelezele kuti. Ndipape pana ntota, ndipape pana mabande, ndipanisi papajula pepa ndikipe kuika.
1: Basi takuta na mafalano hansi kwa leo nyo kufambu fungu tafungisa na makani ato kubulikira pano pakaya pada lungerini juwa kisombi. Nisiku zinangu tunaza vera na pontu na nangu mafala kulonga tango mabasa ulimi.

Uda kundisiya ndafa, uda kundisiya ndaonda, kuimba kwenga kwa komando chova chova. Padoko padoko tripudana mida nguva kamu jina kwa nakuta achoka na imu na mseswa jina kwa nakuta makumatatu kwa peta hako mupanyi shirongwa kamu chokutonga mida shirongwa shino zui ngano no indio na mdone obasa João Sacramento. Waro mpurukiri wangu we itusuka mutaku mupanyi ngoma jo tavati chikumpiho apa no vedu vapurukiri tinukunga kamu shukuru kuna baba Rauli kufira kabandwa dosh maina Sara Timote kufira kashitakinya main baba men no Fernando Kabuji, Lucas Mashate, Kashbabava, Baba Jose Mbate kufira Siluvu, Nyama Tanda, Baba Antonio Francisco kufira hapa ndakanga na kama kudira zina, Baba Jose Gabriel kufira Nyalishonga, Uzoti Baba Aniva Luis kufira Kufira Mdrahunda Kamucho Kamunyava, Baba Itu Vasco Kamunyava Central, Simon Tomás Kabandwa. Walo mpurukiri wangu we, ngati swingi apangoma ya Norman. Ate muntu imuntu. Uchamgonda, agondeki, ngati swingi.